0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Mapalapanda venete tiva kutidenga mulijimbo lia Cabo Delgado a Rádio Moçambique. Mbodi wetu patuchidoni pokela mashala. Mashala nandele patuchidoni kalibu kupagwa na wetu mpaka pepi wakati wa saa tatu liamba. Manake wakati wa saa mbili na dakika hamsini na tano wetu ndajela wala ngombe matangasho mu inangodi yeshmakonde kwa nelo kupitila kuni kumapalapanda Radio Msambiki mkaja mupemba. Wakati wa manya kinga wakati padioko hu ndapagona wetu na jabali patoto kulunga nangana bavetu kumaputu.

0: kalau jiwaku sunnah.
1: Saudi vida. Saudi.
2: Danya ngo buduli. Mashanyi kukamadi anga kutenda shinu shidikidiki nyenda. Mali katija ankwamini eti aweni shulu utashakulepa. Akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oyu mulundi lwetu pepi hapa.
3: Omar. Omar. Dimindi diowe vinu vidikidiki vinava bikumene. Medi akulundi lwe pepi. Andi nyatanga na mene. Wakati ya wembula, lila ledie na mene kutumila, medi. Kama na medi aimbula, angutuala mavi, dinyuashwa, na wako kuwa kudabukanga Omar. Kuvuka nao, mulundi, kutadia kuida nao, maluele.
2: Oh, abi dimanya nyangu abuduli.
4: Na panelo,
2: ambi ulota ngoulile medi atuteka mudihundi miuto makaja andivaila vakode au kutalipa andi serteza kutinga malwele kenga kualisha na shipindupindu.
3: Elo kumbe unkumanya Omar mwanchani unkulitenda kenga ukamanya sinu
2: umbodi nkwigulila ngwengwe kumbila medi avataili lipandi serteza au kode pashuli badae upodi ukumbile. Lishungi wako na likola liyako. Pakulota muna pati shulele shakualisha na shipindupindu. Ali niliposha lelu liankebi wanjuluku watindela uduma vadioko UNICEF.
1: Saudi vida. Saudi vida.
5: Ukika vovosta kozinyaruji?

0: womala umkwanya mwana ma wala tuna itwene tu ni womala ukothomola wala tuna witandria
1: amaraka vana na hekla ne kesapa wiyo
0: ye nyo wanuako ne ikala ni sabao ne lamulio tumeridurwa unyawa sana matatani onpu miaka ni pio matata oi tumiri ikuochona na raja tafadhali
2: hipo aduteka tipitapi owira onyawa matata mahuku otene
1: nruku worera yoyo melo melo ru nina apachira uteka nkai
2: mama kiuka vihekeni wapi acha
0: chomovo mwanaka nanso yopachira nipanga kisiani
2: onyawa matata
0: ikweli matata wona naraja poto aruhela asintutu yoliani ninyawe sana ni masi ni sabao haya mwanaka nkawava nenyewe matata sana ni masi ni sabao
1: yonukela napi acha siana maraka
0: atumane kinapi ayolia yohi yochiva ni okaliheria nansoni lamulia wiki kechera ni wisunka kota icholia chiyo wati ukala na asintu tukamana kawano chuwania chahira piheke sana ni chahito koteke sana
3: ikweli ni hano tara manano orera manala unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene. Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta nihinaya ulia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka nihecholia choa penya niyo choa penya wira chihiva hane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Urapi hia ni orera. Ukunela sana chodia, wira chikale chomana.
1: Niwa maraka, vana naliaka vale iolia yohitokota sana. Ihala wira nisi yani.
0: Watu kale tuyo wopi ha, pataru ulia wape iye saneni vihakono.
2: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
3: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Opeli upapa hia uhinalia, mana inika, ilaranja, inanahi, konta, chinane macherireta.
1: Va, nihana nupuela kamanana ale matanua lale orera uliolia, kampa toko. Nihana nikalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia yuapenya, niyo hapenya. Nihana nitokoti haka sana iolia. Nihana nisunga ka iolie lela mapuro orera. Nihana nitumiriki mas orera. Ni uhela ndrete wokuluvelia.
2: Nimiro kumananya kinaona mana ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria. Amuchi o kikijeria. Ukumi wokuluvelia. Wira tarata chela ukanle ukumi. Wiki kicherihe, waki kicherihe asimuchia.

ni ne rifa puani o chochero kampa to kola ne turo mi te kone unarera u sirku nu la vacane un pirani o komo na pire o kate kampa to kola stat municipal va pempa baia o va pempa fo mo chani mashakene

0: mpatani mayo e bulela una tshwela e faita ntirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matatani weho na vraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matatani weho wakila imara wani huko dimasi nini sapao wala niturwa wira nine majerihe nureta toko woharia notuka loko kolera nikalelaka ntiti unyawa ni hinati uya wala na atenka chaka ijiolia ni hinati unli hatoto iolia ni woma la ungwari haifralda ikinaku unyawa woma la witu ngocha usentina woma la wire henra cha mpulani ukotomola wala witandria woma la ukwanya inama ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone. Wupuwele unyawa matataniwa ni masi nini sapao itu inlokiha ukala mtu nkinako.
1: Transrazacho chene minuto 48 wakati huo Mosambiki Institute yonlaponi huo netu chene uluma cha ilu kesta de opempa inawo himere na mwane otene huira netante kwante kana chia wachira usoma mieri meri chinua ukurso English Francais ni imakuwa usomi yangu halu pacheri hiya yeta kama huko 28 mweri wa September nuwa mwaka uomitano mui halele institutu ne tuchania uluma cha iluka ino pwenye luani mwa shkola sekondaria iova pimpa ni mwa pavelo chuli hapare chikina mulu mecherame numuru 84 72 10 784 aula 84 90 90 035.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Saudi vida.
1: Saudi. Mpatani mayo ibulela. Unachula ifaita chirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta anvira matata niweho na vraka mavi wala chitu chona na raja. Pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wanihuku ni masi nini sapao wala niturwa wira nini macherihe nureta toko woharia nutuka loko kolera. Ni kalelaka mtiti. Unyawa ni hinati ulya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuele unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inlokiha ukala mtu mkinaku.

0: Saúde e vida. Saúde e
1: Upatani mayoi bulela. Una chula ifaita chirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, anvira matata niweho, navraka mavi wala chituchona na raja. Pimana nihana unyawa matata niweho, wakila imara wanihuko, ni masi nini sapao, wala niturwa, wira nini macherihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera. Ni kalelaka mtiti. Unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone. Wupuele, unyawa matata niwa, ni masi ni nisa pao, itu inlokiha, ukala mtu mkinako.

0: mpatani mayo ibulela una tjula ifaita chirina ya unya wa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matatani weho navraka mavi wala chituchona na raja pimana ni hana unya wa matatani weho wakila imara wani huko ni masi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nure tatoko woharia notuka loko kolera nikalelaka mthiti unyawa ni hinati uya wala natenga chaka ijolia ni hinati unli hatoto iolia ni woma la ungwari haifralda ikinaku unyawa woma la witungo cha usentina woma la wire henra cha mpulani ukothomola wala witandria woma la ukwanya inama ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone. Wupuele unyawa matataniwa ni masi nini sapao itu inlokiha ukala mtu nkinako.
1: Ukika vovosta kozinya roji.

0: ilapo ya Republika Demokratika du Congo, oshukura ilapo ela. Samia Suluhu ni Felix Tshisekedi, oahima wi mwiwana numpua mwa okaliha muretele, tiwa okweliasha miteko nisa otukula ilapo pili isa, ni ilapo sikinasa uhito wa Afrika. Mutukumano wa Samia Suluhu ni Felix Tshisekedi, werenye va ilapo ya o Tanzania, enarahira ya sote ne sinanarihiwe manyamwanyoni a eaka ethiralie, ni elapo ya Republika Demokratika du Congo, enawanaya ni ananyata a M23. Mapresidente meili ala, ahiwana nato olipiha muiwana na umbari wa uthipa maluku a muhaku, na koso ni orahira misewe. Presidente Samia Suluhu, ohimawi ilapo pili isa, sina kwelea saka kana kamiruku muna koso amaluku amuhaku, okumela otipa mpaka otumiha wi ilapo pili isa sipwanyeke ikavi herosi nchipale. Oreherra misewe siniwana niha ilapo pili iso tiwa kwelea wi nakoso eteke wohikala ni makata mihovaria riva ilapo isa ni ilapo sikina sa ohito wa Afrika. Okumela odhari Islamu ehali elamvahiriwe ni mian Monteir Bonifasi.
1: Woko tavawayele na rahuna ntoko miselo sa okomanda we provinsi ya sese sa otawa elapo ya Mosambiki. Dharuhiwe ni sito iteshera o makinani. Abinu ni wune tola lenye. Ya hapele musiradu Mosambiki ni nomanyaramu.